0: kuitire mukuziyemo
1: mwashora mukomaidhu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhwirira zvakanaka
0: handikubvunzise giredho yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edhu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwe nepaya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: zviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edhu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: mautenda yanabalha thangwe lakuseenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizhinji ninga izvi kuseenzesa mambule yambudu yakulonzwa namutombwe unatora nguva ikuru kuvhichira majenje yamadzi yakuyema mumamii mwatu namumabhairo kusamba manza namadzi yakuchena nasabao penodota musati marya penu kupasa chakurya pabodzipo musati mabata chakurya penu mutombwe na pakubuda muzimbuto sakwendera kumwa madzi yakuikwa serteza penu yakuferusiwa mbuto inaonerera zvangoza muremerero watu ukuru ndingoza
5: zishanu mapindi kumi namasere ndiyo 5 horas 18 minutu shirekani apa tipinde munyimbo zakumusanazo mashibesiano tizahirire muzvidziviso na zvinango zviri munkozi yatu ndotoma apa na tino achiperekezwa na Fausto Raposo ava mbaku provinciam yatete nyimbo iyi iyo bondia kwaecha

Aiwo ndikani ndizvo mabasa muchimanyika mumhepo kubva panguva dzino pa 8:55 minuto zvisere zvidimbo makumi masharo nezvishanu. Makazimba here mose mose kumatima naai provinsi yaino kumabvazuva nekumadokera kuchamhembe nekumaodzanyemba muri kutizwa mangwanani ano. Mangwanani yamusi wemuvhuro mazuva matanhatu mwedzi wachikunguru makore zvizuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu. Ndinoimba kuti izvo munesu mumhepo kubva pamatanga nemabasa aina chiofenso kireva tsingano wandinoti mazviita iko zvino chimanyika ndo chaanemuwo mumhepo kutangawo panguva dzino kusvika dzaita idzo gumi neimwe zvidimbo makumi masharo nezvirongomuna padhuze nedhina remasikati. Asi mukati mazvo tinonga tiine zvinoti dzikakwana pfembamwe dzemangwanani nhau mumutauro wechipudukesi pfembamwe zvidimbo zvishanu nhau mumutauro unotoerenga zviziso kubva muzviziso makapfuura zvakadini kupera kwesondo kubva panguva pfembamwe zvidimbo makumi matatu mozotifonera kuno tizwe kuti kupera kwesondo maiita zvipi nhasi zverazuva rebasa muri kuita zvipi. Izvi zvichatitora kusvika dzaita idzo gumi dzemangwanani todzokazve kumaputo tozwa nhau dzemunyika nenyika dzeku dzechiputukesi gumi nemwe kana kuti gumi zvidimbo gumi chirongwa chezveutano kuzobvepo dzimbo dzega dzega kusvika patinomirira isu pagumi nemwe dzemangwanani todzokazve kumaputo tozwa nhau dzechiputukesi tewere chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino tosimudza dzimbo dzekumirira nguva dzikwane kuita idzo gumi nemwe zvidimbo makumi matatu tozokupira mune chirongwa chezvemutambo yakaizwa mukupera kwesondo kuzobvepo tosimudza mhanzi dzekuonekana nemi kusvika pagumi nemwe zvidimbo makumi mashanu nezvirongomuna ndati padhuze nedhina remasikati patinozoti isu tatamba zvaita kurambana kwedu. Wadikani, izvi ndo zvarongedzwa mangwanani ano zuva rekutanga kana kuti zuva rebasa nhasi uno musi wemuvhuro kune vari munzvimbo dzemabasa. Ndinoti mowa nezuva rakanakisisa. Isu tiripo pakukuperekedzai pane zvese zvamuri kuita mangwanani ano kunyanya kune waya wakabata radio Musambike. Munotibata isu pa2050 Metro Zonda Media Frequency ya 1026 kHz pabandara FM tiri pa96.6 pakumanika tiri pa89.5 kuchipungapera tiri pa89.2 kukatandika tiri pa104.8 patmt anotionerawo matv tiri pa972 kuzoti masaisa edu. Wadikani, ndo mamunotibata tiri, saka ndinetemba yekuti vazhinji vari kutizwa nguva dzino. Mabasa akatsigirwa naRosario Domingo chindi ari kuonera nezvemuchina. Peter Nyandiro muridzi wezwi rino ndiye achakuperekedzai kusvika dzaita idzo 11:54. Ndinetemba yekuti zvichasvika zvakanaka nenzira yakanakisisa, saka ndinoti musachinje chiito ichi chino ngekuti tauya nezvakawanda kuti tinge tichiwaraidzana nemi munzvimbo dzemabasa, wari murwendo, wari muzvipatara zvakasiyana-siyana zveprovhinsi yedu. Tinonga tiri pano tichiridza mhanzi dzekuwaraidzana nemi muri munzvimbo zhinji dzeprovhinsi ino. Mazviita, rambai mwinesu.

tine nhau dziri kuerengwa ndipita nyandiro wandu unonanamira kusvika kuzuru gumi nezviri zvewanasikana wekudistrict resusunenga mumanika wachayamurika iro gore rino neuwandu umwewo wezvipfeko kana kuti nyufomu dzekuzvikoro pamwe nemakiti akasiyana siyana zviri mukati mwekuizwa kwechirongwa chinonzwi eso ukapash tiri kutaura isu ngezvewanasikana vari vadzidzi vemuzvikoro zana nemakumi mairi nechimwe vemuzvikoro zvemabhuku ekutanga nezviya zvemapasiko kudistrict resusunenga kunze kwezvinhu izvi zvakare wachayamurikazve nekupihwa kana kuti neshoo yekuisa mutariro wemapaso ekuberekwa mumiriri kana kuti ponto focal wechirongwa ichi yeusoka pash panzvimbo yezvemabasa ezvedzidzo majaha neunyanzvi kususunenga Danieli Kaitano Alfai wakatsanangura ichiti kutambiriswa kwezvinhu izvi pamwe nerubatsiro wekupihwa mapaso zvichaita kuti izvo wachayamurike wange waine chimiro chakanaka chekudzidza kunyanya kuwanasikana awa kunga vari kudzidza waine rutsigo Danieli Kaitano Alfai ari kuyambira kune vabereki pamwe nevamiriri wedzidzo kana kuti vamiriri wezvewana kudistrict iri kuti wange vachisanganisawo kupeta masimba pamwe akabatana nehurumende zvesenzira yekuti zvinge zvichideredza dambudziko rekusiya kudzidza kwevanasikana uyezve nekurwisa kuroorwa kusina maturo vana vasati vaane zera kumutanha uyu weprovhinsia yemanika chirongwa yeusoka pazhe anova mawambo ehurumende yenyika yemusambique zvechitungamirwa nebadzi rinoonera nezvemajaha nemutambo zvichipuhwa mari nebhengi guru remunyika dzepasi rose izvo zviri kuisawo mukati izvo wana wemabhuku kunyanya wechisikana vanotangira pabhuku rechishanu kusvika pabhuku rechipfembamwe remutoo wezvedzidzo munyika yemusambique mutungamiriri weprovhinsi yemanika Francisca Tomas ari kuyambira kune majaha eprovhinsi yeino kuti wange vachipinda mumakosi ezveunyanzvi hwebasa unotora nguva shoma wechizwa senzira yekuti izvo zvinge zvichipa gondo rekuona mabasa Francisca Tomas wakataura mashoko aya ari kudistrict resusunenga apo akatsanangura achiti makosi anoizwa kwenguva shoma ari kuizwa nenzvimbo inoonera nezvemabasa kana kuti institute de formation professionale izvo iri kupa izvo mabasa kana kuti kosi dzine chekuita nemabasa izvo zviri kudiwa mumisika yebasa mutungamiri uyu wakatsanangura achiti makosi anoizwa kwenguva pfupi anoita kuti majaha ange achiita mabasa ekuzviriritira zvechipinza zvemabasa amwe majaha zvodzotserazve kana kuti kuderedza nyaya dzekushayikwa kwemabasa muprovhinsia panguva yachoyo Francisca Tomas wakayambira zvakare kuvatungamiriri wenzvimbo inopa makosi akasiyana siyana kuti wange vachibatana nezvirongwa zvezvedzidzo zvinodiwa kuti

0: mabasa anga aripo mumisika kuitira kuti zvinge zvichikasika kuwana mabasa amumajaha. Topesira nhau dzino nemashoko ari kuti kutengeswa pamwe nekumwiwa kwezvinodhaka munzvimbo dzezvedzidzo zviri kuramba zvichibata-bata watungamiriri wehurumende muprovhinsia ino. Sekutsanangura kwakaita mutungamiri wehops inoonera nezvekudzivirirwa pamwe nekurwiswa kwezvinodhaka muprovhinsia yemanika Estevan Lupela vakati dambudziko iri riri kutotyityidzira chimiro chemuzvikoro uyezve zviri kukanganisa ramangwani revadzidzi. Estevan Lupela wakatsanangura ichiti nzvimbo yaanotungamirira iri kutora masimba emabasa ekutaurira kune ruzhinji kuti vange vachibopa dambudziko iri, asi kwete zvega nekutaurira zvemuzvikoro nemunzvimbo dzakasiyana-siyana kana kuti munharaunda dzakasiyana-siyana dzeprovhinsia ino. Mutungamiri uyu anotsigira kuti wabereki pamwe nevadzidzi nevatungamiriri wepasi chigare wechinamato nevaya vasinawo nezvematongerwo enyika vange vakabatana kuitira kuti vange vachibopa kufamba-famba pamwe nekunwiwa kwezvinodhaka muzvikoro. Uku ndiko kupera kwenhau dzepana ino nguva. Dzimwe nhau muchatoteerera zvepanguva 11 nezvidimbu zvishanu muchirongwa manyika nezviri kuitika kumatonho akasiyana-siyana mangwanani.
1: Kick up the voice that was...

0: kufona wabvira kare rekanzwa kuti ndiani wekutanga wacho apa ndiani bhondiya pafoni ndiani aripo okay wanga ari kundotesta badzi ngekuti 9 yora zvine 30 minutes munyika yemusambeke sakai mafoni atanga kare pa 9 ne 20 minutes so zvaizvi zvisikaita kuti tidaire ngekuti nguva dzedu dzanga dzisati dzakwana siko zvino chifonerai pa 84 80 27 63 8 ndidzona padzedu panaripo pafoni mangwanani
1: halo ngoma pikachambiro
0: mamuka sei
1: otamba totisaimi
0: aiwa kuno ndinotambawo zviri nani zita muri kupi
1: Rubia na meki, Luis meki, kuno kama konya chute makate.
0: Tatenda, kuni seye kumakate?
1: Haa, kuno kulira haki mkumanya mdiri.
0: Aditeka?
1: Honde, honde.
0: Tipe tizo finzimana, chishanu mkobela sondo na hazita amu soe mufuro. Zwenzo kadini?
1: Chishanu na ambusa ndira matoro, no sabato, mdomingu zona, nandri kugereza. Nyamasuno, njimborita nyumba.
0: Okay.
1: Honde, honde.
0: Aiwa mazita, mwemora mba baka bata radio Msambiki.
1: Tatenda mungomanya ndiro basa pamberi takamburuta naye.
0: Rambai mwine suku svika dina reusiku.
1: Akatsigira ngomanya ndiro.
0: Tsigira ndozviziva kuti magara makaitsigira nepenyoro ino.
1: Tatenda, tatenda.
0: Mazvita.

0: Ndiyani uripo? Bondia.
1: Mamuka wanga ndiro.
0: Tamuka totiro imeme.
1: Ah, zitamuka washo ni mukugena zwangu zakalia chigupo. Makoro ka nyamatanda.
0: Kunyamatanda kuri sei?
1: Ah, kuri bo.
0: Anditi ka. Tipetizo kupera kwesondo maita zvipe.
1: Nishanu tanga te sakali masimbe msabato sakali. Duro kikiresha mtumimu.
0: Aha.
1: Namasi pamberi ndoba kusakali masimbe.
0: Okay.
1: Ah,
0: mazvita muramba mwine su kunyamatanda.
1: Mazvita izvi tatatera reta kuti zvotora sakuri imwe yanjira mudibikisa.
0: Ndinobikisa marasha zvemuno ndiona zvino soo kwaita kure hako asi ndinoada.
1: Ai, mawana yangu vakuya sombo pasariri wazi. Zvomupeketa sakuri imwe.
0: Munaita mare sake.
1: Ah, kuno akachipa kuno 200 sasa.
0: Ah, akachipa.
1: Ah, 200.
0: Okay, mazvita tichazouya.
1: Tabonga, tabonga.
0: Ndochakanakira kufonera Radio Musambeki ngekuti bhizi rako unotoritaura zvedzimwe dzenguva. Unotoritaura tisingazivi kuti une bhizi. Zotozikwa nekuti pakati paya. Nepenyuro yako mudikani pane aripo tabva kunyamatanda iko zvino tiripi bondia.
2: Ndiya bondia Peter.
0: Mamuka sei?
2: Ndamuka mamuka zvenyu chamarari.
0: Ndamuka zita muri kupi?
2: Restino Srazari Fulanki Sina Nkombezi Tifitwa Vanduzi Zona Musenga.
0: Kuri sei kumusenga?
2: Akuno kunotamba nshamarari tira kwenene mabasa.
0: Pado pado kumabasa edu ndiwa muri kuzwa yapimwi yafungidzirwe.
2: Onde onde shamarari.
0: Tipetizo kupera kwesondo maita zvipe?
2: Chishanu ndanga ndiri panyumba. Sabado panyumba ndamboita zvimabhuroko zvangu kupakapaka.
0: Amaibhaka mabhuroko.
2: Honde honde, domingo nombozorora nyamasi jikosi ndaenda masechitaru asi ndiutoreketa ndiri masechitaru kumboita zvimagacha kunini.
0: Aha.
2: Honde honde.
0: Okay, mazvita mowa nezuva rakanaka.
2: Enda tendenda naimwiwo muri pabasa.
0: Asi musapinde mumwina ngoti tinopaziya pasechitaru pane mbiri isina kunaka.
2: Aiwa nshamarare, inini ndimbotengesa-tengesa pano zvimabhizi zvangu apa.
0: Okay, ndoba zvetaida kutaura kuti mbiri yepasechikaro handi mbiri yekuita mari, mbiri yekundofiwa nhando-nhando.
2: Handikuti jenga, ndikuti siza zvinezvi izvozvo, ndikuti chao.
0: Okay, mazvita moramba, mutaurira vamweni zvendataura pano zvekuti mbiri yepasechikaro haisi mbiri yakanaka, muone.
2: Honde honde, hey, ndakatojenga mejo, ndikutozvitya.
0: Okay, mazvita. Ndekuti munhu unoramba ari kuda kuita zvekuona, ndoda kuita zvekuona. Paanozwa kuti pari kukuwadza munhu uda kumbodongorora kuti aone. Peunoonapo pamwe paya wozosangana newe. Tofanirwa kutya panozwi apa panotyisa, tofanirwa kuti titye. Tine ana anoenda ipona, tofanirwa kuti tigare nawo pasi kutaura kuti apasi kuita ba matsvakire emari pangozi yakadaro. Haina zvainobatsira. Ati one zvomwe muterere uripo ndiani tabva kuvhandudziko zvino ndiani uripo bondia. Pane munhu here apa? Hapana.

0: Hei, uri kuite mkuzinyemo?
1: Mwashora mkumaidu, ndaida kuziya basi chemba kanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andi kubvunzi segredo edu, ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu, jawewe uya pano, inini ninokupa mabikiri.
1: Ha, zviro kwazvo?
2: Honde, mabikiri no chikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya, chinoita ngechekuti kuti mukadzi wangu uno pamwiri, uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore, ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya, zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chine muhuga zvakanaka, ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chine utongo.
1: Pakudarika dini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe, ngaibude paratu yemuri webaka yao, kuti tipase jaha iri, uye mupase rakawanda, kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure karega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

Anzi shanduko ya mare upenyu mukana anzi kana utori mupenyu ototora nguwa otoshandisa mukana ngekuti mukana upenyu mukana unobvepo popinda umweni otodarika saka upenyu mukana ndochokwadi kuti upenyu mukana panyika ino. Zvisinei gumi zvinembo makumi marongomana nechimwe dhechoro chine 48 minuti tiri kufambira pamberi nadzo dzimbo kusvika patichazotura mafemo panguva gumi neimwe techizwa nhau dzechipotokets dzicharengerwa kumuzinda mukuru wenyika kumaputo kuzobvepo chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chinouyawo mumhepo. Hatisati tasvikeko utomilawanuna kubva kuna Mr. Bao.

Emboto inoona ngezvoutongo munyika munyika ino iye Mosambiki kana kuti ministeri yoda Saudi arikupedzesa kutara pasi urongwa uripo hwemutemo unodikanwa kutondoidzwe unobhuya ngemboto dzinodikanwa kuti dzifundiswe mamedico kuitira kuti zvipitari zvimweni zvisagare zvisina mamedico. Ati munguva dzino aiseni isi ingana kubhuya kwandanga chida kuita munguva dzino Maputu ndikona basi kuri kufundiswa mamedico. Izvo zvinoita kuti mamedico aonekewo nechibuda maprovinsia kuenda Maputu. Hino zvinodikanwa kuti mumaprovinsia muonekewo michifundiswa mamedico kuitira kuti mamedico aya asabude mumaprovinsia kuenda Maputu. Masoko aibhuya pazvirango zvekupasiswa kaizwa mamedico manyuwani anokwana kuitawo namakumi matanhatu nanomwe atanga nyamasi kuseenza pachipitari chikuru cheMaputu. Chirongwa chinoumbwa ngemajaha kana kuti Consejo Nacional de Juventude chakwanisa kubata mari inokwana kuitawo na 5 million zvemamiticash. Mari ichaseenzeswa kuti itsigire mabasa ekurura zvikwata zvemajaha pamwepo nemabasa awo kuitira kuti majaha aoneke amuzvina nenge zvakaringana neupenyu hwavo pamwepo nemabasa awo. Masoko ekupedzisira ari kubva kuprovhinsi yeMaputu anoti nanyamasi kutaundi reMaputu ari kuizwa mabasa ekutsvaka kuri kukwarakwatisa kuda kuona tingati nyakoedza howe wakangarangara mumasure mekundondomera kakaita ngarawa yanga akapakira ichiita basa rekuedza howe mumasure mwekuti ngarawa iyi yakaonekewona ichibatana netsawana rakaringana nekubhidhana ne nemvu tingati mudziya rinozvi mpangwene kumutanha wekatwane. Hino kutsvakwa pakutanga kakaizwa aiita basa iri akazoonekewona ichibuda mvura ngekuti kwanga kasvipa zvekuti nyamasi apetukazve kutsvaka ichifungidzira kuti nyamasi kudai nyakuedza hoe uu wakatamika zvingaita kuti nyamasi aberuke dakara amone kakomunyura. Ndivo angari masoko muchute emguva dzino mbiri miseswa gumi nomwe 14:11.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora mukomaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunhurira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwini paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningiro mutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe, matimbu no madobwito ehuku no mazanda, pabiningure karega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Waisabo, mashviga,
5: itanto mo,
4: mashviga, waisabo, mashviga.
3: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwe nedzepamutanha penyu baiwe vhasina uye dzivhikirei kolera.

0: Matikwera bote, alo.
1: Maskati ko Bernardo Eduardo Shazie.
2: Maskati maskwere.
1: Askira munche na chiraimo so Bernardo Baradio Msambi.
2: Padokone, padokone. Tu kubuya nani?
1: Mukuranga na tome, Rapsoni Mpombanjira, ubulika ukatandika barzi.
2: Munotamba enyo?
1: Mati, seko.
2: Lati munotamba eri.
1: Na batino tamba, tatia nimi changamiri.
2: Mazia zinarangu kompletu.
1: Nda ziziwa, pani muda tanga ukinda paradio na waragiri muda pinta kori ziwa gora ziwa mkorumba.
2: Ya. Zakanaka, tipe kupinda kama kaita mapetu ibi ningu?
1: Kupinda kwa sondo, kubudia chishanu, gobera sondo, kucheche. Nyamunza kiposi tiliko mtumuwa sawu pabasa, ndiliko mpoita jumadina, ndiliko ita kaopra kwa kawaka kakozinya.
2: Ya. Yeah.
1: Maona, ndiko pinda kwa mdaita ukira kwa sondo so Bernardo.
2: Kumbewe kambikiri yu?
1: Kumbe ndita pikiri kwa nkura na tumasura mizi mbiya kuna ya ugostari wenangoa, ndiko wada arjana Zimbabwe.
2: Nkura ndi nsima, sata?
1: Nkura, chibariki jatu ni nkura, pia ni mwate, muna daijira sata basi?
2: Chinochi sata.
1: Okay, so Bernardo. Ndiko pinda kwa mdaita ukira kwa sondo. Kwa Bernardo.
2: Hino mungu wazino baru kwe kuruku ite wa hili chandu ya?
1: Na tabari kwe kurimushe nyamunzi ringetaba kutindi vinti ugarau makumahidi na ribo daba nyamunzi kando ito kuruku ndo ita tumakuta kazuwa tumakuta mabangomu chifesa.
2: Mambo inda wa hili mmaturo mungu?
1: Ya madimba bende kulekele la wakati zinefano na langula kwa wakati zani ya panikabula wakumbo ita tumahiri na tumagwere. Hapo mmatoroko wa mga shingi ndu kujira wa maiwa basi kutendani mkao na zamadimba wa.
2: Zwakana katino tenda sikuli sae?
1: Ndiri kutekeru kana kuchetza wa naimu so Bernardo. Panguwa zizindi kana mafinda kuta kupinda ne kuta kwa nisita ni.
2: Opa. Mwaringa mkomburiri.
1: Mazita pamberi na basa so Bernardo.
2: Tatenda.
1: Mazita. Malako Ivan!
0: Aloko liko ya papulu! Ya babluku DJ Devs Junior Kamix ama piano mzambikano Mbrima kumarango brema msesko no msesko umwe 14 horas 41 minutos matikwere bote alo.
2: Alo.
1: Maskwere zei.
2: Taskwere maskwere au.
1: Kutire mumia Bernardo Xavieri.
2: Padoko ni padoko. Tuku piano ni.
1: Tuku nanangomu kuskwe kani. Carlos Kumarizan Hani Lapson.
2: Hey. Sou construtor, moibi.
1: Driva no banho de água.
2: Banho de água,
1: gente. Driva no banho de onde?
2: Ei.
1: Yeah. Onde que eu gatei a ponte a careia a pamitushia.
2: Ok. Magabuda aí.
1: Ainda também se anda campo bude onde? Tá campo imira, nha campo de crise o diesel. Mas já ati mwete zirugu yeti chambu fitu kasu.
2: So mwari zangani?
1: Ndawe.
2: Notape mu?
1: Ini ndi notamba maha kukati iso Bernardo haa nikatewe nyamasi takuwa bato.
2: Hei. Agwa ikakuwa nafi indi simana mno gara kwa neo?
1: Ya dunoda kutindue ajwezi ndi nosopatika nubasa domingo ndaka senza suru. Ajwezi ndi nosopini. Sabu tu madukoni domingo kwa ukiri ya madukoni.
2: Kumbea mku sikani?
1: Ndiyo kuziku kumbakenyo. Andu si chamu sikundipangiza.
2: Nye kubwisa mwana mdogo lumpangiza hapa ndo gare. Kuno cheta?
1: Mare vezi ndika pindazo fina semana ndino baseto domingo kumba kwa pinda na kwenye.
2: Mwukuruza.
1: Ndiyo. Na dake. Ndiyo siya kwa kai jika.
2: Zaka zaka. Findi sibana?
1: Ina semana nakatinda nishi sense nakandiripa na papunti kwa hame tushia kwa insho
2: punti makali kia sasa na bagayo
1: iiii
2: oo sasa na
1: huu na huu na huu
2: marora haka papira
1: ano papira hapa na pensho garijari shepa
2: hino muka zona marora ako hamba mvura yume tushira mune tukuli
1: hihihihi yona ambu hindiki yona
2: gei
1: nada hii agumi hupu
2: hii ese mvura
1: nada hii anu anembuti wakona
2: amuni mankamba pa pungwe kamarao pa pungwe
1: Ya apa pun masih ada yang dekat semana beri, dekat dekat yang di drone
2: tu.
1: Ada mesin apa pun sama aja.
2: Gay punggung rumah hamba.
1: Ina di sini gay, masih anu punu kuku.
2: Anu fakuh bahari.
1: Eh, apa pun hari sih.
2: Anu enggak apa pun sih kah, sih ziyu kuku piduk. Kau tu garam pule.
1: Ya apa pun gua dari sih mah pik ini.
2: Om surung puru. Jaga nak ino basarok gajira ponti ruh hamba sini.
1: Oh, ruang bahasa kena kata semena mungkin dengan cerita berita.
2: Jaga nak kata ini tenda sekolah sah.
1: Kata anda memberi nama bahasa pernah bisa kita radim sendiri. Kita bisa berita orang radim sendiri. Jika anda berita orang sendiri, jangan langsung berbukan dengan shopping. Jadi so gonda.
2: Kata anda.

0: kuitire mukuzinyemo
1: mashora ngumaidhu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edhu njawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unepamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edhu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwai vhasina uye dzivhikirei korera
4: ukikavhovhosta kozinya rozhi

0: chorom kuziyemo
1: mashoram kumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtera
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuriyo webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwei vhasina uye dzivhikirei korera
4: ukikavhovhosta kozinya rozi